Sayang mah, lelara. Takkan jelangan nyata tiang keluarga. Mana tahu berat kua Emily. Hanya wa tak kena. Tender ke my friend, my daughter. Hanya menunggu keluarga.